Mogo balima jugu de bi ñeñ mbola Mogo furuke jugu bi kungu mbojaga A kungu kai kana kungu mbonna sa